0: sering itu sih mereka yang maksudnya tapi
1: Comp Center, Chief Leader 600.